0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Follow Twitter dan Instagram @RRI_Pro2Wamena. Teman terbaik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

digital, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan kolaborasi. Kami mengajak berbagai tas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Gak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 4828 42. RRI Pro 2 Wamena.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan
2: 200 jatuhan. Yang ada mau. Konflik ada di jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif. Berbagai konten seperti suka, share, dan berbagi secara langsung dan benar. Pesan langsung dan olahan pribadi antara pengguna aplikasi RRI Digital. Tersedia di Google dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: 96.3 Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.

Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tradisi mengunyah pinang di Papua telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa prasejarah, hanya penduduk Papua di pesisir saja yang makan buah pinang sejak 3.000 tahun lalu. Buah pinang diperkenalkan oleh manusia berbahasa Austronesia yang datang ke pesisir dan pulau-pulau kecil di Papua. Bunyi krak pinang bersahutan dengan tawa adalah melodi sore di banyak kampung. Bagi masyarakat Papua, campuran pinang, sirih, dan kapur bukan sekedar kudapan, melainkan permen kebanggaan yang mengikat persaudaraan. Rasanya kadang getir, kadang segar. Sama seperti hidup, semuanya menyatu. Dari pelabuhan hingga beranda rumah, mengunyah pinang adalah bahasa tanpa suara untuk merawat kebersamaan. Bukan hanya soal rasa, tapi soal cara orang Papua saling dekat yang tak lekang oleh waktu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI yang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di Boldman versus Muslim.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik Bugibol Man vs Machine, dan

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, atau obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga persembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna lainnya. Pilih konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antar pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara lokasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai narik seperti suka, tar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, mengenal Lumu Hafe, supporter ikonik DR Kongo yang mencuri perhatian. Nama Lumu Hafe menjadi sorotan selama Piala Dunia 2026. Ia merupakan supporter ikonik Republik Demokrat Kongo. Itu sukses mencuri perhatian berat aksinya. Berkat aksinya berdiri diam layaknya patung, Lumu Hafe merupakan nama julukan dari seorang yang bernama asli Michael Nuka. Ia merupakan pendukung setia tim Nasional Republik Demokratik Kongo atau Leopard. Mobalinga dikenal selalu tak mencolok dengan setelan jas berwarna merah, berwarna cerah yang terinspirasi dari bendera negaranya. Ia tampil lengkap dengan kacamata bergaya retro. Keunikan Bolinga terletak pada aksinya yang tidak pernah bergerak selama pertandingan berlangsung selama 90 menit. Bahkan hingga laga usai ia berdiri.

ditegak dengan satu tangan terangkat tanpa menunjuk ekspresi. Informasi selanjutnya, Kanada ukir sejarah di Piala Dunia, March sebut pemain pahlawan nasional. Timnas Kanada mencatat kemenangan bersejarah pada babak gugur Piala Dunia 2026. Mereka mengalahkan Afrika Selatan 1-0 gol Stephen Eustaquieu pada menit ke-92, Senin 29 Juni 2026. Pelatih Kanada Jesse Marsh menyebut para pemainnya sebagai pahlawan sepak bola Kanada. Ia menilai keberhasilan itu akan membawa dampak besar bagi masa depan tim nasional. Marsh sengaja menemui para pemain selesai pertandingan untuk menyampaikan apresiasi langsung. Informasi ketiga, tinggalkan Klaus, Mbappe dan Ronaldo catat raja gol Messi, kirim pesan emosional. Kapten Timnas Nasional Argentina, Lionel Messi kembali menegaskan statusnya sebagai legenda hidup sepak bola dunia, mengingat Messi telah mencetak rekor gol baru pada Piala Dunia 2026. Mengoleksi 19 gol di Piala Dunia, tahta raja gol dalam diri Messi. Karena Messi telah melampaui gol legenda Jerman, Miroslav Klose, penyerang Prancis Kylian Mbappe dan juga legenda Brasil Ronaldo Nazario. Demikian info Pro 2 di sore ini, teman Pro 2.

Oke, teman berdua, dan masih di berdua teman terbaik kamu di sore ini ya, teman berdua. Di santai sore. Kok santai sore ya? Sore ceria. Kalau siang ya santai siang ya, kalau sore sore ceria. Dan tentunya hadir teman-teman teman berdua sampai nanti jam 8 malam tentunya dengan segmen-segmen acara yang menemani teman berdua ya di so. Dan bagaimana nih aktivitas kamu teman berdua? Semoga saja aktivitas kamu sampai saat ini berjalan bagus. Wes, semangat. Dan yang pastinya jangan lupa makan dan juga jangan lupa minum ya. Oke, teman berdua, dan seperti biasanya teman berdua, wes, hadir dengan informasi dan juga nanti dengan musik-musik bagusnya Prodo menemani suasana sore teman Prodo yang cukup panas juga ya. Panasnya tuh menyengat ya, tapi malam dinginnya juga menyengat ya. Sampai dalam-dalam tulang-tulang juga terasa sekali ya teman Prodo. Yang pastinya nih ya mungkin karena pengaruh musim pengaruh ya, tapi agak sulit juga ya prediksi dari perakiran cuaca tidak hujan, tapi memang alam di Wamena nih atau di Papua Pegunungan nih memang sulit ya. Tiba-tiba hujan aja ya, tapi kita bersyukur ya. Mungkin beberapa lama tidak hujan terus tiba-tiba hujan ya, mungkin bisa membawa berkah juga ya. Ada air ya, mungkin teman berdua yang rumahnya memang sangat butuh dengan air hujan atau mungkin biasa menggunakan air hujan tapi karena tidak ada hujan, tapi kan beberapa hari ini ya hujan yang pastinya semoga lah ya teman berdua. Oke teman berdua, dan tentunya di sore hari ini masih semangat ya, dan yang pastinya yang mungkin teman berdua ada nonton bola ya, apalagi ini kan sudah masuk ke 22 besar ya, wah itu seru-seru sekali ya teman berdua. Nanti ini untuk hari Selasa ya, wes, ini sebelum lanjut dengan musik, saya sharing jadwal ya. Mungkin teman berdua sudah punya jadwal lagi, sudah punya jadwal ya. Tapi saya sharing lagi ya dengan jadwalnya lagi ya teman berdua. Nanti rencananya nih, rencananya sesuai jadwal ya, hari Selasa besok di jam 2 ya, itu waktu Indonesia Timur ya teman berdua. Itu ada Brasil versus Jepang, waduh. Ini salah satu tim yang saya dukung ya, West Brazil. Semoga aja nanti, semoga bisa besok nonton ya. Dan nanti di pukul 3.30 ya, berarti setengah 6 ya teman berdua. Ada Jerman versus Uruguay. Jam 10, ini saya bacakan waktu Indonesia bagian timur ya untuk jamnya. Jam 10, Belanda versus Maroko. Waduh, ini seru-seru sekali ya teman berdua. Dan nanti hari Rabu ya pastinya ya, nanti di jam yang sama juga ya, di jam 2 itu ada Pantai Gading dan Norwegia, terus di jam 6 ada Prancis versus Swedia, jam 8 ada Meksiko versus Ekuador, dan di pukul 23 ada Inggris, 23 waktu bagian barat ya, berarti di sini jam 1 itu ada Inggris versus Republik Demokrat Kongo ya teman berdua. Itu sampai Rabu dulu ya teman berdua. Oke teman berdua, yang pastinya buat kamu juga ya, mungkin nonton Piala Dunia tapi jangan lupa istirahat ya atau tidur ya. Akhirnya lagi kan, waduh, kamu rugi sendiri ya. Yang pastinya kalau kamu nonton ya harus tidur siang mungkin ya, atau mungkin kamu tidur supaya

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok FYI. Tapi, kenapa kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajak.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, sih, coba kamu kepoin sosmed ini. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat atau tindakan pelanggaran. Masih belum tahu kan?

0: Oke, teman berdua, dan tentunya masih menemani teman di sore ini. Di sore ceria ya teman berdua, tapi karena cuacanya begini yang pastinya tidak membuat teman berdua tidak ceria. Oke, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi, ini saya membagikan perakiran cuaca ya teman berdua untuk hari ini. Dan kita sudah lewati dari pagi hari berawan, siang hari berawan ya teman berdua. Tapi ya kita lalui aman ya teman berdua, cuma sore aja yang hujan, malam hari berawan, dini hari berawan ya teman berdua. Yang pastinya untuk hari ini berlaku dari jam 9 pagi tadi ya teman berdua. Yang pastinya perakiran cuacanya seperti ini, tapi teman berdua yang pastinya jangan lupa sedia payung ya sebelum hujan. Jadi selalu waspada untuk aktivitas kamu supaya pada saat kamu beraktivitas keluar rumah aman-aman saja. Atau mungkin pulang juga aman ya teman berdua.
1: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi,

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak serial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Oke, teman berdua, dan tentunya siaran kami hilang ya beberapa menit ya teman berdua. Sekitar 5 menit lah hilang dari ruang dengar teman berdua karena ada terjadi pemadaman listrik. Tapi berdua kembali menemani teman berdua ya di sore ini, di sore ceria tentunya ya, di tengah gurnya hujan yang membasahi kota Wamena ya. Semoga tidak membasahi hatimu ya, karena mungkin kamu lagi galau, wes. Apa bunganya kayaknya jauh ya. Jauh, jauh, Meki, jauh.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sambil menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

Oke, teman berdua, dan tentunya masih menemani teman berdua di sore ini ya. Dan tentunya di sore hari ini kita sharing-sharing ya teman berdua. Jadi buat teman berdua yang nanti mau gabung, langsung aja bisa bergabung di WA-nya Pro2 ya. Topiknya itu kalau pas hujan seperti begini ya, hujan deras seperti begini, hal apa nih yang teman Pro2 buat ya? Di rumah atau di tempat-tempat kerja kamu? Ya janganlah di rumah ya. Pokoknya aktivitas yang kamu buat di saat hujan ya, apakah tidur ataukah makan yang panas-panas atau seperti bagaimana nih teman Pro2? Langsung saja buat teman Pro2 yang mau gabung di WA-nya Pro2 ya. Jadi langsung saja membahas tentang kira-kira nih kalau hujan lebat seperti saat ini ya, kira-kira hal apa nih yang kamu buat teman Pro2? Langsung saja buat teman Pro2 yang mau gabung di WA-nya Pro2 di 0811482842. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro2 yang mau gabung atau mau berpartisipasi. Langsung saja di WA-nya Pro2 di 0811482842. Sampai nanti jam 5 ya teman Pro2 sharing kita di sore hari ini. Jadi buat teman Pro2 langsung saja bisa berpartisipasi tentunya. Saya tunggu partisipasi teman Pro2 di sore hari ini ya. Tentunya di siarannya Pro2. Jadi langsung aja nih teman Pro2.

0: Tiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
1: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
0: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan. Dengan mengecek emisi atau gas mesin yang

0: dibuang ke udara.
1: Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Oke, teman berdua, sebelum kita lanjut lagi dengan lagu dari Samuel ya, Jagat Rasa. Yang pastinya nih kita masih di sharing ya di sore hari ini di menit ke-32. Dan tentunya buat teman berdua nih mau gabung atau mau berpartisipasi di sore hari ini, dan tentunya mau berkomentar ya, langsung saja di 0811482842 seputar topik kita tadi. Kira-kira nih kalau suasana hujan begini, hal apa nih yang kamu buat ya? Entah kamu tidur atau kamu masak yang panas-panas atau minum yang panas-panas nih, teman berdua. Langsung saja nih buat teman berdua yang mau gabung atau mau berpartisipasi, mau sharing seputar aktivitas kamu di tengah guyurnya hujan seperti saat ini, langsung aja yang ada di Kota Wamena ya dan sekitarnya, langsung nih teman berdua bisa bergabung tentunya.

Oke, teman berdua, dan siaran kami hilang lagi ya teman berdua. Beberapa menit karena listriknya sudah nyala ya teman berdua. Jadi ada pengoforan ya antara diesel dan juga kembali ke listrik ya teman berdua. Dan tentunya masih hadir ya menemani teman berdua di sore hari ini. Tentunya di sore ceria ya teman berdua. Oke teman berdua, dan tentunya masih seputar topik kita ya sampai nanti jam 5 di menit ke-40. Tentang kira-kira nih kalau hujan begini hal apa nih yang kamu biasa lakukan atau kamu buat teman berdua. Langsung aja 0811482842.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

22 teman terbaik kamu di sore ceria di saat ini ya teman berdua. Dan semakin sore, wes, dan sedikit lagi pasti malam. Gelap akan menutupi kota Wamena ya dan sekitarnya. Oke teman produksi, sudah pukul 5 ya, lebih 1 menit. Dan kebersamaan kita untuk sharing seputar tentang hal apa nih yang kamu buat ya saat hujan-hujan lebat seperti tadi ya teman berdua. Ya yang pastinya tuh semua orang punya aktivitas masing-masing ya. Mungkin pada saat hujan ada yang mungkin sudah selesai aktivitas, ya pastinya tuh tidur. Apalagi capek terus tidur ya, mungkin ada yang seduh kopi panas atau teh panas ditemani dengan roti, atau mungkin ditemani dengan pasangan wise, untuk mengisi waktu hujan ya. Karena pasti hujan ya, pasti banyak yang di rumah ya, atau mungkin ada yang harus waspada karena mungkin rumahnya tuh dekat dengan sungai atau mungkin dekat dengan drainase, dan mungkin di tengah hujan yang lebat ya harus waspada ya, itu kan masing-masing ya. Dan yang pastinya mungkin aktivitas-aktivitas itu yang dilakukan ya teman berdua. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di sore hari ini dan masih dengan musik dan juga nanti informasi yang tentunya saya bagikan ke ruang dengar teman berdua. Oke teman berdua, sebelum lanjut ya, informasi dulu ya yang akan saya bagikan ke teman berdua ya di sore ini ya, sebelum nanti kembali menemani teman berdua dengan musik-musik di sore ini teman berdua. Kali ini kita bahas sedikit ya, tidak banyak, sedikit saja teman berdua. Kita bahas seputar tentang Piala Dunia ya teman berdua. Nah ini kita bahas sedikit tentang Brasil ya dan juga Jepang ya, yang tentunya akan main nih di 32 besar ya. Kira-kira nih menurut teman berdua siapa yang akan menang ya di antara kedua tim ini? Dari mungkin babak pengisian, bagaimana nih teman berdua melihat ya? Sebagai pengamat sepak bola, teman berdua maksudnya bukan saya. Sebagai pengamat sepak bola teman berdua, kira-kira sebelum saya bagikan previewnya nih Brasil versus Jepang, kira-kira nih menurut teman berdua di antara dua tim ini mana nih yang nanti akan menang tentunya teman berdua? Apakah Brasil atau Jepang ya? Ya sebagai mungkin grup pilihan saya ya, saya lebih memilih Jepang. Jepang kok Jepang ya? Brasil ya. Tapi nanti kita lihat ya di esok ya teman berdua. Oke lanjut ya teman berdua. Jadi tim nasional Brasil akan menghadapi Jepang pada 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Energy Houston Amerika Serikat. Pertandingan ini menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur di hari Selasa 30 Juni besok ya, pukul 00 WIB. Berarti di sini pukul 2 nih teman berdua. Nah, fakta singkat mencatatkan sang 5 kali juara dunia melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah. Nah, pertandingan itu menjadi pengalaman yang baik karena kami mengetahui Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia. Kami sangat menghormati mereka dan akan mempersiapkan laga ini layaknya sebuah final, karena bagi kami pertandingan ini adalah final. Ini kata Carlo Ancelotti seperti dikutip dari Reuters Senin 29 Juni 2006 ya teman berdua. Nah, seraya berbalas pantun, pada kesempatan yang sama pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan pertandingan melawan Brasil sangatlah ditunggu. Mungkin mereka akan semakin termotivasi. Kami akan menghadapi Brasil yang sangat ingin menang. Saya menantikan pertandingan ini, ujar Hajime Moriyasu ya teman berdua. Brasil melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup C dengan koleksi 7 poin. Sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F setelah tampil konsisten sepanjang pengisian grup ya teman berdua. Laga ini memiliki arti khusus bagi Brasil, misi balas dendam ya melawan Jepang. Jadi Selecao masih mengingat kekalahan mereka yang mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba Oktober 2025. Jadi kala itu menjadi kemenangan pertama Samurai Biru atas Brasil sepanjang sejarah. Waduh. Nah ini ya, tapi semoga aja ya teman berdua ya. Sebagai pendukung-pendukung bintang 5, wais, bukan hotel ya, tapi ini juara 5 kali. Yang pastinya ini kita berharap ya, kita ya, lu aja kali ya. Ini tidak memihak ya, tapi ini lebih ke grup pilihan ya teman berdua. Kok grup ya,
tim nih, tim pilihan ya, tim pilihan. Oke teman budaya, lanjut ya teman budaya. Jadi pelatih Carlo Ancelotti menilai hasil tersebut menjadi pelajaran penting sebelum kedua tim kembali bertemu di panggung Piala Dunia. Jadi pelatih asal Italia itu juga memastikan kondisi Neymar terus membaik setelah sempat tampil selama 15 menit pada laga terakhir fase grup. Jadi Jepang datang dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir Samurai Biru berhasil mengalahkan Jerman, Spanyol, Inggris hingga berhasil pada laga persahabatan. Namun Jepang harus kehilangan Takefusa Kubo, sang gelandang serang itu dikabarkan masih mengalami cedera. Selain Kubo, pemain pilar lainnya seperti Kaoru Mitoma, Wataru Endo dan juga Takumi Minamino juga absen akibat cedera parah. Nah itu ya teman berdua, nanti kita lihat saja ya teman berdua ya. Kira-kira seperti apa pertandingan besok? Apakah Jepang bisa mengalahkan Brasil ataukah Brasil bisa mengalahkan Jepang ya teman berdua? Nanti kita lihat ya teman berdua.

kamu sering mendengar atau membaca istilah FOMO? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat,

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin

0: Bentar Mi, bentar Mi, bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, mami, mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
1: Ini
4: gimana?
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform Multikonten.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, teman berdua, lagu dari Ungu ya, mengharapkanmu ya, berharap sama kamu, tapi kalau kamu tidak berharap sama saya, waduh, kira-kira apa yang saya lakukan ya teman berdua. Nah, ini lagu dari Ungu ya teman berdua, ini lagu yang dirilis di 29 Oktober 2021 ya teman berdua. Nah, lagu ini milik Ungu menceritakan tentang sosok pria yang jatuh hati dan mengharapkan perasaannya terbalas ya teman berdua. Tapi ternyata ya begitulah ya teman berdua. Ternyata apa teman berdua? Ya ternyata begitu ya teman berdua. Begitu apa nih teman berdua? Ya mengharapkan untuk terbalaskan ya teman berdua ya. Jadi pastinya tuh ketika kita mengharapkan sesuatu untuk ada pada kita ya, pastinya ada feedback ya teman berdua. Jadi lagu dari Ungu ini bercerita tentang harapan seseorang ya, seorang pria agar cintanya terbalas ya teman berdua. Oke teman berdua, masih menemani teman berdua di sore hari ini ya, di menit ke-41 dari pukul 17. Dan masih di sore ceria, menemani suasana sore yang dingin. Hujannya juga sudah reda. Mungkin teman berdua yang mau beraktivitas ya bisa lah ya teman berdua. Dan mungkin teman berdua yang ingin mencari tahu ya. Jadi saya bagi hanya sekedar setengahnya aja. Nanti mau cari tahu tentang cerita dari lagu Ungu Mengharapkanmu, nanti cari sendiri ya. Oke. Oke teman berdua ya, jadi jangan manja-manja ya. Waduh, ini maunya apa ya teman berdua. Oke teman berdua, yang pastinya ini masih menemani teman berdua di sore hari ini ya teman berdua, sampai nanti jam 8 ya di sore ceria.

mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.
1: Oke, teman berdua, dan saya tahan dulu untuk musik-musik yang akan saya hadirkan. Dan sudah waktunya kumandang azan maghrib ya. Sudah pukul 17.52 menit. Langsung saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Teman Pro2, di mana saja kalian mendengarkan Pro2 teman terbaik kamu di sore hari ini, terkhususnya kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya masih menemani teman Pro2 di sore ceria di saat ini sampai nanti jam 8 ya, dengan informasi dan juga musik tentunya teman Pro2.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Ini
4: dari
5: jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibni Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Teman terbaik kamu.

29 nih teman berdua. Jadi tanggal 29 Juni saat ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ya teman berdua. Nah, ini kita akan membahas tentang sejarah dari Hari Keluarga Nasional ya teman berdua. Jadi tanggal 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas di Indonesia ya teman berdua. Jadi peringatan tersebut mengingatkan pentingnya keluarga sebagai fondasi pembangunan bangsa. Ini melansir dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengutip dari BKKBN, Harganas memiliki sejarah panjang. Jadi peringatan tersebut berawal dari perjuangan bangsa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada tahun 1945 Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai negara yang berdaulat. Namun kondisi bangsa saat itu masih belum sepenuhnya aman dan kondusif. Jadi pemerintah kemudian memberlakukan wajib militer untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi kebijakan tersebut membuat banyak pejuang harus berpisah dengan keluarganya. Melalui perjuangan panjang, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada Rabu 22 Juni 1949. Seminggu kemudian, para pejuang kembali berkumpul bersama keluarganya pada Senin 29 Juni 1949. Jadi peristiwa tersebut kemudian menjadi tonggak lahirnya Hari Keluarga Nasional. Jadi momen itu juga mengingatkan pentingnya keluarga dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jadi saat itu pengetahuan masyarakat mengenai usia ideal menikah masih tergolong rendah. Jadi kondisi tersebut mendorong meningkatnya angka perkawinan usia dini. Nah, keinginan menggantikan anggota keluarga yang gugur selama perjuangan turut mempengaruhi kondisi tersebut. Dampaknya angka kematian ibu dan bayi saat itu masih tergolong tinggi. Jadi tanggal 29 Juni 1970 kemudian menjadi tonggak gerakan keluarga berencana nasional. Momentum tersebut memperkuat pembangunan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera teman berdua. Jadi program kependudukan dan keluarga berencana terus berkembang selama dua dekade berikutnya. Jadi keberhasilan tersebut bahkan memperoleh penghargaan UN Population Award ya. Jadi pemerintah kemudian menetapkan 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional pada 1992. Nah itu ya teman berdua, Hari Keluarga Nasional ya, dan sejarahnya kenapa sampai di tanggal 29 ya hari ini itu bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ya. Semoga kita juga bisa menghargai keluarga kita ya.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil, bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih menemani teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2, dan beberapa menit ya siaran kami hilang lagi ya dari ruang dengar teman Pro 2 karena adanya pemadaman listrik ya teman Pro 2. Tapi tetap Pro 2 mengudara ya di sore ceria saat ini teman Pro 2. Jadi tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Ini udah benar.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform, Multikonten.

0: dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, Messi jadi pemain pertama yang cetak gol di 7 laga Piala Dunia beruntun. Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026. Kapten Argentina itu menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam 7 pertandingan Piala Dunia secara beruntun. Saat menghadapi Yordania pada laga terakhir grup J, Messi mencetak gol melalui tendangan bebas pada menit ke-80. Sepakan mendatar yang mengarah ke pojok kiri gawang berhasil melewati celah 2 pemain bertahan Yordania, namun tidak mampu dijangkau kiper lawan. Gol tersebut sekaligus menjadi gol ke-19 Messi sepanjang penampilannya di Piala Dunia. Gol tersebut juga memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di turnamen tersebut. Informasi selanjutnya, negara-negara CONCACAF ukir sejarah di Piala Dunia 2026. 6 wakil CONCACAF mencatatkan pencapaian bersejarah pada fase grup Piala Dunia 2026, Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Curacao, Haiti, dan Panama sama-sama menorehkan catatan baru yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kanada menjadi salah satu sorotan utama setelah meraih poin dan kemenangan pertama mereka di Piala Dunia. Tim asuhan Jesse Marsh menahan Bosnia dan Herzegovina 1-1 sebelum menghancurkan Qatar 6-0. Hasil inilah akhirnya memastikan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya. Penyerang Jonathan David turut mencatat sejarah dengan mencetak hat-trick ke gawang Qatar. Ia menjadi pemain Kanada pertama yang mencetak 3 gol dalam 1 laga Piala Dunia, sekaligus memecahkan rekor gol terbanyak pemain Kanada di turnamen tersebut. Informasi selanjutnya, Hong Myung-bu mundur usai Korea Selatan tersingkir. Presiden desak evaluasi. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bu mengundurkan diri setelah timnya gagal melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan kurang dari sehari setelah peluang Korea Selatan resmi berakhir. Pengunduran diri Hong terjadi setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melontarkan kritik keras. Presiden menilai Hong tidak mampu membawa tim memenuhi harapan publik. Hong menyampaikan keputusannya dalam konferensi pers di Guadalajara, Meksiko pada Minggu 28 Juni 2026. Ia membacakan pernyataan tertulis tanpa menerima pernyataan dari awak media. Demikian Info Pro 2 di malam ini. Sampai jumpa.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo hype beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
4: Hype beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
5: Masih menemani teman Pro 2 di malam hari ini ya teman Pro 2, dan masih menemani teman Pro 2 dengan cuaca yang ekstrim. Wih, ekstrim tuh. Padahal tidak ekstrim, maksudnya dengan cuaca yang mungkin tidak bersahabat ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, termasuk saya juga nanti ya, setelah dinas pulang juga harus berhati-hati ya, karena hujan, jalannya juga licin ya. Jadi memang larinya tuh harus pelan-pelan begitu ya. Maksudnya pakai kendaraan tuh harus pelan-pelan begitu ya, supaya ya sampai di rumah ya, karena keluarga di rumah menunggu ya teman Pro 2. Dan yang pastinya nih teman Pro 2 yang mau keluar juga harus berhati-hati begitu ya, karena ingat bahwa keluarga kalian menunggu di rumah ya guys. Ini sudah mempromosikan rambu-rambu lalu lintas ya. Keselamatan ya, keselamatan teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan nah tentunya masih menemani teman Pro 2 sampai nanti pukul 8 malam ya di Pro 2, teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah,

0: Oke, teman berdua, berhubung karena tadi kan mati lampu ya teman berdua, terus sudah nyala lagi jadi ada over begitu ya teman berdua, over antara genset dan kembali normal ya teman berdua. Jadi siaran hilang lagi ya beberapa menit ya teman berdua. Tapi berdua tetap mengudara ya menemani teman berdua di malam hari ini, dan tentunya teman berdua juga yang mau beraktivitas, hati-hati di luar rumah, hati-hati di luar rumah, hati-hati di jalan ya kalau mau beraktivitas atau ada keperluan mendadak yang harus dilakukan ya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Masih di Indonesia, kok Indonesia? Waduh, ini maksudnya Indonesia nih, saya akan bagikan informasi ya. Ini tentang timnas futsal ya. Jadi maksudnya tuh mau bagikan ya. Jadi masih di Pro 2 teman terbaik kamu di malam hari ini ya, teman Pro 2. Nah, ini kita bahas sedikit ya soal tim futsal usia 17 Indonesia kalah 3-1 dari Maroko ya, teman Pro 2. Jadi timnas futsal usia 17 Indonesia menunjukkan perkembangan positif di torneo internasional usia 17 Garuda Muda melawan Maroko Sabtu 27 Juni 2026 ya, teman Pro 2. Waktu setempat meski harus mengakui keunggulan 3-1, para pemain asuhan pelatih kepala Amril Daulani tampil lebih percaya diri dalam membongkar pertahanan lawan. Jadi gol dicetak oleh Muh Faida Rafael nomor punggung 8 sebagai bukti taktik dan mentalitas bertanding mulai terbentuk. Jadi pertandingan berjalan dengan intensitas tinggi dan sangat kompetitif sejak peluit pembuka. Jadi kartu kuning dikeluarkan untuk pemain Indonesia M. Ibnu Alan, anak Agung Ngura, Muhammad Afaida Rafael, dan juga Roy Brian Salosa. Jadi kepala ekspedisi Hector Suito menilai pertandingan ini sebagai lompatan besar dalam progres pematangan skuad. Keberanian pemain mengambil inisiatif serangan membuktikan jam terbang mulai membuahkan hasil berharga. Jadi pengalaman menghadapi gaya bermain Spanyol, Brasil, dan Maroko menjadi modal krusial bagi tim. Garuda Muda tampil penuh determinasi dan memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Perlawanan terhadap Maroko menjadi tonggak penting proses adaptasi tim di level internasional. Pemain mulai mampu merespon permainan fisik dan taktis lawan dengan lebih baik. Nah itu ya teman Pro 2, walaupun Indonesia kalah 3-1 tapi ini bisa membuat menjadi suatu pengalaman yang berharga ya teman Pro 2. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya teman Pro 2. Dan di menit 46 ya, masih ada 14 menit lagi kebersamaan kita di malam hari ini teman Pro 2 di sore ceria.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Oke teman Pro2, tidak terasa waktu yang membatasi kita ya teman Pro2, sudah menit ke-57 dan saya harus undur pamit dari ruang dengar teman Pro2 di part yang ketiga dan kita akan berjumpa lagi besok hari ya di season yang berbeda. Saya Miki undur pamit, selamat malam dan tetap stay terus di Pro2, teman terbaik kamu.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Oke, nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget. Lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget. Langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya iya. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi habis itu kayak aduh enggak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh
1: selimut gitu loh.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya
1: gua
0: kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu bener. Enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul, gue setuju.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya dah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu.
0: Antara
1: setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman produ yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Yoi. Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik tuh kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya
1: kan?
0: Betul. Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Bener sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main itu. Game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi

0: kalau gue seling-selingan gue main ini main bola.
1: Main bola, FIFA.
0: Iya yeah, main FIFA. Tapi gak jago. Jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
1: Baru gue mau nantang.
0: Jangan pernah ajak gue main bola.
1: Tapi selingan aja ya. Selingan
0: iya, cuma suka aja.
1: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
0: Pokemon-nya.
1: Pokemon-nya.
0: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
1: Joltik
0: tuh
1: gimana ya?
0: Joltik tuh dia di generasi gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
1: Oh, I see.
0: Pokoknya lucu deh.
1: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
0: Charizard
1: Pokemon kan?
0: Pokemon.
1: Yang api tuh ya?
0: Api.
1: Yang api.
0: Gila kuat itu banget dia.
1: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
0: Parah.
1: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
0: Yoi.
1: Ini. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
0: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
1: Seru nih.
0: Enak, gue juga di panggung juga gak capek.
1: Bener.
0: Masa di panggung nangis mulu.
1: Akhirnya ada yang happy-happy
0: iya
1: ya di panggung ya.
0: Harus bener.
1: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
0: Oke.
1: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Nanti kita bahas deh pokoknya ya. Tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang ingin bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini. Music Life Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya, kan? Benar.
1: Nah, kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya, masuk. Jadi padahal, bukan cinta yang ledakan gede gitu lo.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan. Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys. Sorry guys.
1: Bener.
0: Tiba-tiba bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya gak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah gak kena, gak usah, gak doyan gue. Cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh enggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut lu gimana? Kayak enggak gitu ya. Iya enggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama
0: terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan.
1: Yoi.
0: Kayak ah enggak ah gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu. Yoi, kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, okay, ya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Ya,
1: kayak bener-bener mengenal seseorang. Menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan
0: wah,
1: mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini yang kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayaknya deh.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Imajinasi lu. Lupa masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk oke okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih bener. Momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalkan kita suka banget sama seseorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilah kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lo diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya yang nggak benar juga sih. Iya, karena sih. Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati. Asik.
1: Kesel banget dengernya gue.
0: Serah gue ya.
1: Lo yang punya acaranya terserah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam Jay dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya. Betul. Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta, jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Cuma
1: maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Jadi scene-nya tuh kayak pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi
1: kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak gue ngeliat itu kayak gila ini perasaan apa. Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget. Gila.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Oke.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Oke.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman? Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue. Jadi serandom itu sebenarnya. Bener sih.
0: Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya. Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul banget.
0: Gokil. Okay, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke.
1: Terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin maut percussion yang kayak gitu-gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Biar gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana, Bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau enggak salah buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari lah.
0: Wow.
1: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena yeah, kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
0: waktu. Totalnya 3 hari ya.
1: Total 3 hari.
0: Wow.
1: Enggak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya?
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget. Yeah.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue nggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright, itu boleh di-spill nggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Gak boleh. Maaf, gak boleh.
0: Gak boleh. Gak boleh sama sekali.
1: Gak boleh.
0: Judulnya pun gak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Oh, yeah. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: Ada.
1: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya, belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Okay, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello, mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujian hatinya nggak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa. Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi okay, kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
1: Iya. Tidak terpaut
0: gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Okay, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRD Jakarta. Waduh. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengar pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih. Kalau ada okay. Kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi.
0: Okay.
1: Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Oh wow. Iya,
1: kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
0: Iya benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ayo seru.
1: Kita sambil ngejim.
0: Boleh. Karena sambil ngejim lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Okay. Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini orang kenapa?
0: Kenapa
1: anak?
0: Lo udah apa bro, cerita bro?
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kita masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh bener-bener youthful banget kan.
0: Iya bener sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: bener-bener asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA. Seru kayaknya. Dan gue disitu jadi guru.
0: Ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen.
0: Gue kayak bilang. Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apalah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Bener-bener.
1: Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya. Kuning muda.
0: Okay. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu
1: enggak? Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Yes, itu dia. Bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Iya. Itu balik ke pengalaman masing-masing. Betul.
0: Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih. Caleb,
1: main-main.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye. Bye.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini dia benar. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Hey, bersiaplah. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Setuju, teman pro 2 sama Raim Laude. Ya, meskipun hidup tak selalu indah, yang pasti malam ini kamu harus istirahat, teman-teman pro 2. Kenapa? Karena kalau dipaksain, badan kamu juga bakalan capek, takutnya nanti malah sakit, malah gak bisa ngapa-ngapain juga gitu ya, teman-teman pro 2. Sama juga kayak pro 2 RR Iwamena yang enggak capek kok, tapi emang waktunya istirahat aja dulu gitu, teman-teman pro 2. Besok siaran lagi. Udah hampir 19 jam kita nemenin kamu dan siaran di 96,3 MHz. So ya, yeah, teman-teman pro 2, kita bakalan lanjut lagi besok ya. Selamat malam teman-teman pro 2, selamat beristirahat, sampai jumpa di siaran pro 2 untuk esok hari.

Teman Pro2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap Teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motokan rogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Wamena, teman terbaik kamu dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali darah tetap di darah, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oke, teman Produa, dan Produa kembali hadir menemani teman Produa di pagi ini di edisi hari Selasa 30 Juni 2026. Dan tentunya akan hadir menemani teman Produa sampai jam 10 pagi di part yang pertama. Dan bersama saya Meki yang hadir menemani teman Produa di saat ini dengan jazz musik ya teman Produa sampai nanti jam 6. Dan tentunya buat teman Produa yang sudah pada bangun ya, mungkin dari jam 2 subuh untuk nonton Piala Dunia ya teman Produa di 32 besar. Wah, yang pastinya tadi antara Jepang dan juga Brasil ya yang sudah hadir di jam 2 pagi tadi dan dimenangkan oleh Jepang ya 2-1. Brasil ya terbalik. Brasil 2-1 ya teman Produa. Waduh, semoga saja grup-grup ya mungkin nanti kalah bisa lebih baik ke depannya ya teman Produa. Oke, teman Produa, dan menemani teman Produa di pagi hari ini di jazz musik ya sampai nanti jam 6 tentunya teman Produa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih, yang sampai menangis? Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

serius di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihan.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadi.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caffeine. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Meki. Informasi yang pertama, pewaris nomor 7 Portugal Ronaldo JR jadi magnet baru di Piala Dunia 2026. Cristiano Ronaldo JR menjadi sorotan saat hadir langsung mendukung ayahnya Cristiano Ronaldo dalam laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Ronaldo JR hadir dalam pertandingan antara Portugal melawan Kolombia. Kehadiran Ronaldo JR di tribun bersama Georgia Rodriguez memunculkan kembali perbincangan publik, terutama mengenai sosok yang sedang digadang-gadang akan menjadi penerus nomor keramat 7 milik Portugal. Informasi selanjutnya, pergantian brilian Ancelotti bawa Brasil singkirkan Jepang. Gol Gabriel Martinelli memastikan Brasil menang 2-1 atas Jepang. Tim Samba pun melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Casemiro mencetak gol pertama Brasil pada menit ke-56, sementara satu-satunya gol Jepang diciptakan oleh Kaisu Sano pada menit ke-29. Strategi Carlo Ancelotti membawa Brasil meraih kemenangan penting di Stadion Houston, Texas selama 30 Juni dini hari. Selasa 30 Juni dini hari, masuknya Edric dan Gabriel Martelli menghidupkan serangan pada babak kedua. Brasil tampil dominan dengan mentalitas juara sepanjang pertandingan. Vinicius Junior dan kolega mencetak 2 gol untuk memastikan tiket ke babak selanjutnya. Informasi selanjutnya, Indonesia menuju lumbung beras dunia. Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas Andi Arman Sulaiman optimis Indonesia mampu menjadi lumbung beras dunia setelah mencapai swasembada beras tanpa impor. Capaian tersebut ditopang stok cadangan beras pemerintah yang mencapai lebih dari 5 ton. Arman mengatakan swasembada beras yang dicapai pada akhir 2025 menjadi tongkat baru sektor pangan nasional. Menurutnya Indonesia untuk pertama kalinya menghentikan impor beras sekaligus mencatat stok tertinggi sepanjang sejarah. Ia mengatakan stok beras pemerintah saat ini mencapai sekitar 5,17 juta ton. Jumlah tersebut melebihi kapasitas gudang Bulog sehingga pemerintah menyewa tambahan gudang untuk penyimpanan. Demikian Info Pro 2 di pagi ini, teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pagi teman Pro 2 masih di Pro 2 di Selamat Paginya Pro 2 pada di pagi hari ini. Dan tentunya masih menemani teman Pro 2 ya dengan informasi dan juga musik bagusnya Pro 2. Dan mungkin teman Pro 2 yang sudah pada bangun atau mungkin sudah bangun dari subuh ya nonton Piala Dunia dari Brasil dan Jepang. Terus lanjut lagi tadi setengah 6 ya teman Pro 2 ada Jerman dan juga Paraguay. Dan untuk sementara di babak pertama ya, ini tadi sempat nonton juga ya guys, jadi sambil tugas sambil nonton ya. Jadi ini sudah di babak pertama Paraguay sudah mencetak 1 gol ya teman Pro 2 ya. Nanti kira-kira nih di antara Paraguay dan juga Jerman kira-kira siapa yang akan menang ya di 32 besar kali ini ya teman Pro 2 di Piala Dunia. Oke teman Pro 2 yang pastinya di pagi hari ini aktivitas kamu jangan lupa untuk sarapan dan juga mempersiapkan segala sesuatu yang akan kamu gunakan di aktivitas kamu di hari ini tentunya teman Pro 2.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu di FM 96,3 MHz di Selamat Paginya Pro 2. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut lagi ya dengan musik bagusnya Pro 2, buat teman Pro 2 juga yang nanti mau beraktivitas ya di hari ini, yang pastinya berhati-hati juga ya dalam membawa kendaraan kamu nantinya, ataupun kamu pas di jalan ya jangan ngebut-ngebut ya teman Pro 2, karena keluarga kamu menunggu kamu di rumah. Dan juga buat kamu tetap waspada ya untuk hari ini, untuk perakiran cuaca Wamena Kota dan sekitarnya untuk pagi hari ini berlaku mulai pukul 9 ya teman Pro, dari BMKG Wamena ya, atau dari stasiun meteorologi kelas 2 Wamena ya teman Pro 2. Jadi untuk perakiran cuaca harian atau hari ini, di pagi hari berawan, siang hari berawan, dan juga malam hari berawan, dini hari berawan ya untuk hari Selasa ini ya, 30 Juni teman Pro 2. Dan yang pastinya teman Pro 2 jangan lupa sedia payung sebelum hujan ya, karena kayak kemarin-kemarin kan dari perakiran cuaca berawan tapi tiba-tiba hujan ya, hujan lebat kemarin di sore hari. Sampai kalau tidak salah tuh di seputaran Jalan Irian ya, Irian atas ya, pas di APMS turun ke bawah sedikit pas jembatan, di situ banjir ya teman Pro 2. Dan ya salah satu dampaknya tuh karena ya mungkin faktor pendangkalan ya, jadi sungainya itu sudah mulai dangkal ya, jadi akhirnya tuh ketika banjir atau faktor-faktor lainnya juga yang menghambat ya, wis menghambat ya. Tapi kalau dilihat sih di bagian Jalan Irian itu pendangkalan ya, jadi sudah mulai banyak pasir ya di area kalinya ya, atau sungainya ya. Sungai kecil maksudnya ya, tidak besar ya. Jadi akhirnya tuh ketika banjir ya begitulah ya berdampak. Ketika hujan akhirnya banjir ya pastinya. Oke teman Pro 2, yang pastinya ini selalu waspada ya dalam beraktivitas di hari kamu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan yang pastinya ini masih menemani teman Pro 2 ya di pagi hari ini di menit ke 28 ya dari pukul 6 teman Pro 2.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkerama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Oke, teman Pro2 masih di pagi ini ya, teman Pro2 di selamat paginya Pro2 di FM 96,3 MHz Pro2 RRI Wamena ya, dan masih menemani teman Pro2 ya dari Jalan Ahmad Yani 4 Wamena ya, teman Pro2. Oke, teman Pro2, dan kembali menemani teman Pro2 di jalur pilih lagu atau requestan lagu ya di pagi hari ini, menemani suasana pagi kamu, menemani suasana aktivitas teman Pro2 ya. Jadi buat teman Pro2 yang lagi stay di FM ataupun melalui RRI digital ya, di mana saja kalian bisa stay ya atau bisa mendengarkan siaran Pro2. Dan mau bergabung langsung aja nih teman Pro2, 0811482842. Dan juga kita update dulu ya sementara, Ois. Ini untuk Piala Dunia 32 besar Piala Dunia yang sementara bermain ya di babak kedua antara Jerman dan juga Paraguay ya. Dan sementara masih seri ya, 1-1 ya, Paraguay 1 dan juga Jerman 1 ya, teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 ya, mungkin masih nonton bola ya, yang pastinya jangan lupa ya untuk melakukan aktivitas ya. Jangan kasihkan sampai lupa aktivitas kamu yang harus kamu kerjakan. Atau mungkin kamu sedang makan ya, sedang makan, aduh masak ya maksudnya, masak untuk makan, tapi kasihkan nonton bola ya, jangan sampai ya, jangan sampai kamu kelupaan, waduh. Yang pastinya nih kalau pas nonton bola ya, aktivitas yang mungkin lain-lain tuh dihentikan dulu terus nonton ya, wes. Jangan sambil menyelam minum air, waduh. Oke, teman Pro2, dan pertandingan sudah di babak ke-73 ya, teman Pro2. Babak ke-73. Maksudnya itu kemenit ya, kok babak. Kemenit ke-73 ya, teman Pro2. Dan ya, semoga saja kita lihat ya, kira-kira di dua negara ini kira-kira siapa yang akan menang ya, teman Pro2, untuk masuk nantinya ke babak selanjutnya, teman Pro2. Oke, teman Pro2, dan tentunya menemani suasana pagi kamu, dan kamu mau request lagu langsung aja nih 0811482842.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, teman berdua, sebelum kita lanjutkan lagu dari Ava Max ya yang hadir. Tentunya kita masih di jalur requestan ya teman berdua di pagi hari ini. Jadi buat teman berdua yang mau request lagu atau pilih lagu di pagi hari menemani suasana pagi kamu, langsung aja teman berdua 0811 482842.

0: Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, baik, Mer.
0: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Mas

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
0: Jangan dipegang. Tidak.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Satu juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih, bisa gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk...

Masih di sepadanya Pro 2. Selamat paginya Pro 2 di jalur requestan di menit ke-45 ya, dari pukul 7 teman Pro 2. Dan masih ada 15 menit lagi untuk jalur requestan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau bergabung langsung aja di 0811482842. Masih sampai nanti jam 8 teman Pro 2.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman bro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan. Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Oke, teman berdua, dan kebersamaan kita ya untuk pilih lagu atau rekasan lagu sampai di sini. Dan selanjutnya kita di ngobrol pagi ya tentang modernisasi keagamaan, teman berdua. Nah, kali ini dengan topik ya menghidupkan ibadah dalam perilaku sosial ya, teman berdua. Dan tentunya akan hadir di sini ya, membawakan ada Mbak Tanti ya, nanti dengan Pendeta Tatengking, yang tentunya akan hadir di ngobrol pagi seputar tentang modernisasi keagamaan, teman berdua. Tapi kita dengarkan satu lagu dulu ya, teman berdua, sebelum kita masuk di dialog pagi ini ya. Bukan dialog, ngobrol pagi ya, teman berdua.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Oke, teman Bro 2, dan selanjutnya kita di Ngobrol Pagi ya, seputar tentang topik modernisasi beragama. Kali ini dengan mengangkat topik menghidupkan ibadah dalam perilaku ya, teman Bro 2, dan akan dibawakan oleh Mbak Tanti ya, bersama Pendeta Bernata Tengking di pagi hari ini. Langsung aja nih teman Bro 2, kita dengarkan Ngobrol Pagi saat ini.
4: Jumpa kembali ya, kali ini dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ini sangat penting sekali ya kita bahas, karena ini juga dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai ibadah untuk perilaku sosial juga akan hadir dan kita akan lakukan setiap harinya. Dan kali ini kami sudah bergabung dengan narasumber kami ya, ada Bapak Pendeta Bernata Tengking. Kan saya Tanti Situmora yang akan hadir menemani Anda dengan topik menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Bagaimana kabarnya nih Bapak Pendeta?
5: Ya, puji Tuhan, syukur bahwa Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan dalam keadaan baik-baik.
4: Baik. Dan pastinya dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, ini pasti kita bisa lakukan setiap harinya ya Bapak Pendeta?
5: Iya, itu harus kita hidupi setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita.
4: Karena hidup kita hidup bersosial ya Bapak
5: iya,
4: Pendeta?
5: Iya, hidup bermasyarakat, hidup bersosial.
4: Oke, ya baik Bapak Pendeta. Dengan topik kita menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial, bagaimana pendapat dari Bapak Pendeta, silakan.
5: Iya, kalau kita melihat lewat judul ini, kata menghidupkan berarti sesuatu yang harus, sesuatu yang mati yang harus kita hidupkan kembali. Nah, apa yang harus kita hidupkan kembali di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat? Di mana dalam kehidupan sosial masyarakat ini, kalau kita lihat lewat perkembangan zaman ini, pengaruh-pengaruh media, pengaruh lingkungan, ya, akhirnya masyarakat yang kita lihat di Indonesia ini menjadi renggang. Kenapa? Karena tidak dihidupkan ya nilai-nilai. Kata nilai itu berarti sesuatu yang harus kita capai, ya, sesuatu yang berbau positif dalam kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan bermasyarakat kita bukan hanya menghadapi satu pribadi individu, tetapi ada kelompok-kelompok yang akan kita hadapi di lingkungan masyarakat itu sendiri. Ya. Sehingga tanpa kita menghidupi nilai-nilai ibadah ini, maka tidak akan tercipta kehidupan bersosial yang berdampak positif seperti itu.
4: Untuk orang-orang di sekitar kita.
5: Iya, untuk orang-orang di sekitar kita.
4: Oke, untuk saat ini Bapak Pendeta, memang tentang nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu memang sudah kurang ya Bapak Pendeta?
5: Ya, kalau saya lihat memang sudah kurang. Kenapa? Ada orang tidak mengerti tentang ibadah itu sendiri. Ya. Sehingga dia mungkin kelihatan menjalankan aktivitas, rutinitas, ibadah, tetapi tidak menghidupi nilai-nilai ibadah itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang ibadah itu berbicara tentang ketaatan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang sesembahan, kita menyembah kepada siapa. Nah, ibadah mengajarkan kita menyembah kepada Tuhan. Dan ketaatan, dan kita bagaimana ibadah itu, bagaimana kita harus menjadi seorang hamba ya, yeah, menghambakan diri ya. Seorang hamba ya, kalau kita lihat berasal dari kata doulos, itu adalah budak, yeah, kita adalah pembantu. Nah, artinya ini berbicara tentang kerendahan hati, ya, bukan keegoisan yang muncul. Kalau kita tanpa ada kerendahan hati, kata, maka kita akan menganggap kita lebih penting dari yang lain, ya, maka tidak akan muncul kehidupan sosial yang mengandung nilai-nilai ibadah itu sendiri, seperti itu.
4: Oke, contoh-contoh nilai ibadah yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti apa sih, Bapak ya, Pendeta?
5: Kehidupan sosial yang orang-orang yang beribadah dalam kehidupan sehari-hari, contohnya begini, kita saling menghargai, okay, satu sama yang lain, agama, yeah, yang lain. Artinya begini, agama dalam kehidupan berbangsa, bernegara kita Indonesia itu sudah dijamin oleh undang-undang. Yeah. Pasal 29 di sana. di mana masing-masing punya hak dan kebebasan untuk menyembah kepada Tuhan yang dia percayai. Yeah. Seperti itu. Maka kita harus menghargai agama lain untuk beribadah. Yeah. Kita tidak boleh mengganggu dan menganggap kita lebih benar.
4: Okay.
5: Maka kalau kita mengganggu, kita sebenarnya tidak menghidupi nilai-nilai tersebut. Sehingga sesuatu yang harus kita capai, seperti di dalam Pancasila itu sendiri kan, awalnya itu dimulai dengan Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya hidup ini, kalau kita memulai dengan keegoisan kita, menganggap diri benar, maka tidak akan tercapai satu nilai yang positif. Malah akan melahirkan nilai-nilai yang negatif. Kalau kita memahami pemahaman agama atau ibadah yang salah seperti itu,
4: berarti itu sudah mulai hilang saat ini.
5: Mulai hilang nilai-nilai. Kenapa? Karena itu saya tadi katakan bahwa bisa dipengaruhi oleh lingkungan, bisa dipengaruhi oleh ajaran yang salah.
4: Iya.
5: Akhirnya ajaran yang salah ini membuat nilai-nilai sosial, walaupun beda suku, beda agama, beda ras, ini membuat kita jauh.
4: Iya.
5: Seharusnya nilai-nilai ibadah inilah yang mempersatukan kita, walaupun kita beda suku, beda ras, beda agama. Kalau nilai agama, nilai-nilai ibadah ini kita hidupi kembali, nah itu akan menciptakan bangsa yang aman, bangsa yang nyaman. Bahkan itu dimulai dari diri sendiri.
4: Kita sendiri.
5: Ya, harus terjadi transformasi.

0: menghidupkan kembali nilai ibadah dalam perilaku sosial, dalam bermasyarakat. Sebenarnya ibadah-ibadah, contoh-contoh apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam bermasyarakat supaya nilai ibadah ini ada dalam lingkungan kita?
1: Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan nilai-nilai ibadah di dalam lingkungan sekitar tempat tinggal kita. Ya,
0: tunggu
1: kita,
0: dulu Bapak Pendeta. Ya. Mungkin di lingkungan kecil dulu.
1: Di lingkungan kecil.
0: Iya. Ya.
1: Misalkan tetangga, ya, ya nilai sosial ini harus kita hidupi. Kita lihat tetangga mungkin dia sedang membersihkan parit. Kita ya. Lihat kasihan dia, parit mungkin mampet. Ya, dia sendiri. Nah, tanpa harus diminta tolong, disuruh. Kalau kita memiliki nilai ibadah yang positif, maka dengan seyoganya kita akan bertindak untuk membantu tetangga kita yang mengalami kesulitan tersebut.
0: Itu hal kecilnya.
1: Hal
0: ya?
1: Kecil saja itu.
0: Untuk kehidupan sehari-hari kita, contoh-contohnya dulu Kak Bapak Pendeta.
1: Ya, sangat penting sekali ya nilai-nilai ibadah ini dalam kehidupan kita. Kita yang ada di masyarakat Papua Pegunungan ini, ya, ya harus dan sangat penting nilai-nilai ini dikembangkan, dihidupkan kembali.
0: Ya.
1: Seperti ya kita lihat lingkungan-lingkungan yang ada kayak kota ini, kita lihat momen yang ada Tugu Salib, saya lihat banyak coretan-coretan. Sebenarnya nilai ibadahnya di mana? Itu sebenarnya salah satu perusak
0: yeah.
1: lewat tangan kita. Ya seperti itu. Jadi mari kita menjaga kota ini, menjaga kedamaian masyarakat yang ada di Papua Pegunungan ini dengan apa? Saling menghargai satu sama yang lain. Seperti itu. Saling menolong tanpa melihat ras, agama, dan suku. Seperti itu. Saya rasa kalau ini kita hidupi, itu sangat menarik untuk transformasi untuk kota ini ya.
0: Iya.
1: Sehingga kota ini menjadi kota Dani betul-betul ya. Damai, aman, nyaman, dan indah. Bukan hanya sekedar simbol atau moto atau perkataan, tetapi betul-betul kita bisa menghidupi nilai-nilai ibadah itu sendiri.
0: Iya.
1: Nah, di bangsa kita kan ini orang bicara agama.
0: Iya.
1: Tapi banyak orang tidak mengerti agama. Ya, agama itu apa arti agama? Kan
0: iya.
1: Agama artinya tidak kacau.
0: Iya, ya, betul.
1: Seperti itu. Jadi agama ini berasal dari bahasa Sanskerta. Agama apapun. Nah, dia terbagi dua suku kata yaitu A dan Gama. A itu tidak dan Gama itu kacau. Tapi kalau kita lihat, orang ngaku beragama, tapi hidupnya kacau. Bahkan suka membuat kekacauan kepada orang lain, agama lain. Nah, nilai sosial, nilai ibadah sebenarnya sudah hilang.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Ya, biasanya dulu kita waktu sekolah ini, Bapak Pendeta ya. Mulai dari dulu kita sudah belajar tentang Pancasila.
1: Betul.
0: Di dalamnya itu pasti ada tentang kehidupan sosial, keberagaman ras, suku, agama, dan terlebih khusus ini keberagaman agama.
1: Betul. Saya ya. Sangat setuju dan saya sangat ingat. Waktu saya dulu ya, SD itu pelajarannya pendidikan moral Pancasila.
0: Iya.
1: Nah, pendidikan artinya kita dididik, dilatih untuk memiliki moral. Moral ya. Berbicara moral Pancasila berarti berbicara moral secara keseluruhan.
0: Ya.
1: Bukan berbicara dalam satu konteks agama, tetapi secara keseluruhan adalah bingkainya NKRI, bingkainya yeah. Indonesia.
0: Yeah.
1: Nah, kalau bicara moral, itu seperti apa? Moral kita, tabiat kita, karakter kita,
0: yeah.
1: kebiasaan kita buruk atau baik, moral kita baik atau tidak. Nah, moral manusia tidak bisa tercipta sendiri tanpa kita melatih.
0: Yeah,
1: melatih dengan apa? Dengan kita beribadah kepada Tuhan. Dan pasti Tuhan, tidak ada Tuhan mengajarkan hal yang jahat,
0: ya.
1: Hal yang buruk. Pasti
0: di setiap agama ya,
1: betul,
0: Bapak Pendeta,
1: tiap
0: ya?
1: Agama mengajarkan hal yang baik.
0: Berarti yang salah di mana nih Bapak Pendeta?
1: Yang salahnya itu yang ada dua faktor. Yang pertama, salahnya pengajarannya, salah disampaikan, atau yang salah yang menerimanya.
0: Okay.
1: Dan dia salah mempraktikkan. Di saat ada yang salah menyampaikan, yang menerima pasti salah.
0: Yeah.
1: Dan dia akan mempraktekan, itu juga pasti akan salah.
0: Salah.
1: Kalau yang menyampaikan dengan benar, yang menerima dengan benar, maka hidupnya akan benar.
0: Yeah.
1: Seperti itu.
0: Iya, yeah. Apalagi perilaku sekarang ini banyak sekali ya di media sosial, yang banyak sekali nilai ibadah sudah berkurang.
1: Betul.
0: Dalam kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosial. Jangan dulu kita bilang yang namanya oknum
1: yeah.
0: lainnya. Dari oknum yang satu ke oknum yang satu sudah saling bentrok.
1: Betul.
0: Kalau tidak saling menjatuhkan satu dengan yang
1: betul.
0: Lain. Bagaimana pendapat Bapak Pendeta tentang hal itu?
1: Ya, ini sangat keliru dan saya sangat sedih melihat bentrok cuma gara-gara atau masalah ibadah atau
0: ya.
1: Kepercayaan. sebenarnya kita di saat bangun nilai

0: mencintai ini
1: akan mempersatukan, mempererat hubungan kita sebagai bernegara dan berbangsa. Saya kasih contoh kecil ya. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Tapi kami ada kedatangan tamu, ya. Dan tamu ini adalah seorang agama Islam. Nah, waktu di rumah, kami sendiri yang menawarkan, kalau mau sholat bisa pakai kamar yang satu. Padahal saya ini adalah pendeta. Tetapi istri saya bilang, Bu, tidak apa-apa, pakai kamar itu untuk ibu sholat. Artinya, walaupun kita beda agama, tapi bagaimana kita membangkitkan, menghidupkan nilai ibadah itu sendiri. Sehingga terjadilah suatu hubungan sosial yang luar biasa, baik secara individu, dan kalau kita sudah memulai dengan individu yang baik, maka kita akan menjadi berkat secara umum, secara kelompok seperti itu. Karena kita hidup bukan hanya individu, tapi kita hidup ada di tengah-tengah masyarakat yang marginal lah, berbagai kepercayaan yang ada seperti itu.
0: Sebenarnya mereka mengikuti ini dari mana ya, Bapak Pendeta ya?
1: Nah, itu yang jadi pertanyaan juga.
0: Apakah
1: bagi
0: apakah karena perkembangan zaman?
1: Ah, bisa saja, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa bisa saja lewat perkembangan zaman, perkembangan teknologi, ada yang memang perkembangannya ada yang mengandung positif, tapi ingat, ada juga yang negatif. Dan kalau kita, contoh ya, negatif, sekarang terjadi maraknya judi online. Nah, ini akan berpengaruh dalam kehidupan sosial.
0: Sosial, betul.
1: Nah, itu karena dia dapat dari media-media, akhirnya dia mulai buat di lingkungan masyarakat, dia mulai dari individu, akhirnya muncullah kelompok. Akhirnya kita lihat di pasar-pasar, di tempat-tempat umum, ada perjudian lah, contoh seperti itu. Itu kan sebenarnya merusak moral sosial masyarakat, seperti itu.
0: Iya, ibaratkan nih, memang bukan mulai dari awal ya, dalam kehidupan keluarga kita, biasanya nih, biasanya ya Bapak Pendeta ya, dalam keluargaku dulu nih, kasih contoh. Dalam keluarga kita, pasti setiap tetangga kita punya umat agama Islam, Hindu, Buddha, di situ. Padahal kan tiap hari kan kita udah main sama-sama.
1: Betul.
0: Iya, pergi ke sekolah sama-sama, melakukan segala kegiatannya sama-sama. Kenapa setelah besar muncul berbeda pendapat?
1: Iya, memang. Saya bersyukur ya, saya dari kecil diajarkan tentang kehidupan kasih. Ya, kalau kasih itu kan, itu arti kasih bukan memberi. Ada orang salah mengerti konteks pengertian definisi daripada kasih. Oh, kalau kau kasih uang saya itu kasih. Tidak. Kasih itu sebenarnya definisinya perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan senang, perasaan suka. Jadi kalau kita menerapkan hukum kasih dalam hidup kita, apapun agama kita, maka kita akan sayang kepada orang lain, suku lain. Kita akan suka, kita akan senang, kita akan bisa menerima dia tanpa membenci, oh kamu adalah rasnya lain dengan saya. Nah, itu sebenarnya sudah bertentangan dengan nilai agama.
0: Apalagi dengan bertambahnya zaman, perkembangan zaman sekarang, sebenarnya seharusnya ya, hal itu tidak akan terjadi lagi.
1: Seharusnya, tetapi kita, ya saya ingat ada satu ayat katakan begini, di akhir zaman manusia akan hidupnya semakin jahat, tidak tahu berterima kasih. Ini berarti nilai sosialnya hilang, nilai ibadahnya hilang, tidak tahu beribadah, tidak tahu menghormati orang tua. Ini nilai-nilai ini sudah hilang, dan sementara hilang saat ini. Nah, apakah yang hilang ini bisa didapat kembali? Bisa. Itu kembali kepada
0: diri kita masing-masing.
1: Diri kita sendiri, niat kita, mau enggak kita kembali kepada kehidupan sosial bermasyarakat yang damai, yang tentram. Kan semua agama ini menawarkan sorga. Sorga tidak mungkin berbicara kekacauan. Tapi sorga bicara damai. Nah, bagaimana kita ciptakan sorga dalam hidup kita, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan bernegara. Maka nilai-nilai ibadah ini luar biasa. Ya, sehingga pendidikan mungkin bisa kembali lagi ke pelajaran yang dulu itu, bisa kembali lagi, moral manusia ini harus dibentuk dulu. Lewat pendidikan.
0: Sebenarnya mulai dari awal sebenarnya ya.
1: Mulai dari awal. Ya, untuk generasi muda, ada pepatah bilang begini. Sebenarnya kebenaran juga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi untuk menghidupi nilai-nilai sosial, nilai-nilai ibadah bagi generasi muda, mari kita agama apapun kita, baik Kristen, gereja harus bangkit menjangkau generasi muda dengan kita harus terupdate, harus sesuai dengan perkembangan zaman. Yeah. Tidak mungkin kita, saya lahir tahun 70-an, mau saya pakai gaya hidup tahun 70-an dengan zaman yang betul, saat betul, ini. Betul, orang bilang zaman Z.
0: Iya,
1: Gen Z. Ada kita lewati zaman milenium, zaman apa kan. Ini zaman Z. Saya juga enggak tahu kok mereka manusia taruh labelnya. Zaman Z, saya enggak tahu. Z ini apa? Akhirkah? Seperti itu.
0: Jadi, masuk Z, ya. Ya.
1: Jadi, generasi muda ini, supaya nilai-nilai yang baik, nilai ibadah, muncul, terpelihara, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
0: Wow.
1: Ya? Kamu bergaul dengan siapa? Lingkungan yang mana? Kau bergaul dengan pemabuk, kau jadi pemabuk.
0: Yeah.
1: Kau bergaul dengan pencuri, jadi pencuri. Kau bergaul dengan orang yang rajin ke masjid, rajin ibadah, kau akan menjadi orang yang rajin ibadah.
0: Yeah.
1: Kau bergaul dengan orang-orang yang menghidupi nilai-nilai moral, Pancasila, moral-moral agama, nilai agama, nilai yeah. ibadah, maka engkau akan menjadi orang yang benar.
0: Yeah.
1: Seperti itu, ya sudahlah, jadi orang benar mungkin terlalu jauh. Jadi orang baiklah, yeah. karena orang baik belum tentu benar.
0: Belum tentu benar.
1: Tapi orang benar pasti baik.
0: Baik. Oke, untuk Gen Z zaman sekarang,
1: yeah.
0: untuk anak-anak muda ini, pendekatan apa yang baik dan bagus dilakukan? Terlebih khusus untuk kita yang sudah tua-tua.
1: Yeah. Bapak Pendeta. Mungkin kita bisa buat satu momen, momen-momen yang membangkitkan semangat, pengharapan, yeah. ya, seperti konser-konser rohani, ya, kegiatan seminar-seminar, seperti yang lalu saya buat satu seminar untuk mahasiswa dan pelajar,
0: yeah.
1: dan mereka dari berbagai macam gereja, dan mereka merasa mereka diberkati. Mungkin dari agama lain bisa membuat program-program sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka ajarkan, yang yeah. mereka anut. Ya, seperti mungkin di pemuda-pemuda lokal kita bisa buat bukan hanya ibadah, tetapi buat satu momen misalkan membangkitkan kreativitas generasi muda. Dia yeah. punya kelebihan apa? Karena kita masih anak-anak muda, punya potensi, punya kelebihan yang luar biasa yang perlu digali. Nah, di saat potensi itu tidak dimunculkan, yeah. tidak dilihat oleh gereja, tidak dilihat oleh pemerintah, maka mereka akan lari kepada hal-hal yang merusak
0: ya,
1: hidup betul. Mereka, merusak bangsa ini, seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Iya, khusus untuk di Provinsi Papua Pegunungan, saya juga merasa ini ya. Sebagai gen milenial ya,
1: betul.
0: Bukan gen Z ya Bapak Pendeta.
1: Ya.
0: Sebenarnya di Provinsi Papua Pegunungan ini, apa sih yang harus kita lakukan untuk gen Z ini supaya mempunyai nilai ibadah dalam kehidupan sosial mereka?
1: Iya, kita lihat latar belakang budaya ya. Masyarakat yang ada. Saya senang sekali ada di Papua Pegunungan ini. Saya katakan kepada generasi muda, kalau saya lihat mereka punya semangat yang luar biasa.
0: Ya, betul.
1: Kita lihat mereka kalau memuji Tuhan, menyanyi itu biar berjam-jam.
0: Ya.
1: Lompat, berarti mereka punya nilai semangat.
0: Ya.
1: Nilai semangat ini kita bisa ambil, bisa rangkul.
0: Ya.
1: Kita bawa mereka untuk mengenal Tuhan lebih baik. Nah, saya bersyukur dari bulan Januari saya dipanggil untuk menjadi guru, dan saya mengajar.
0: Guru apa nih Bapak?
1: Guru agama tentunya di SMK Yapesli.
0: Wow.
1: Jadi saya mengajar semua kelas ya. Ini satu, saya sangat bersyukur, dan ternyata generasi muda ini banyak tidak memahami agama, tidak memahami apa arti ibadah.
0: Dari selama mengajar ini Bapak Pendeta.
1: Iya.
0: Jadi menurut mereka seperti apa sih?
1: Mereka anggap ya, saya pernah tanya, kalau membunuh apakah Tuhan terima? Mereka bilang, ah, biasa itu, tidak dosa. Nah, ini nilai ibadahnya hilang. Akhirnya kayak mencuri. Mencuri mereka bilang, ah, itu biasa. Tapi setelah saya kasih ayat, orang pencuri tidak masuk surga, pemabuk tidak masuk surga, pembunuh tidak masuk surga, mencuri haknya Tuhan, baru mereka sadar. Selama ini kami tidak pernah dapat ajaran ini.
0: Ternyata sudah sampai segitunya.
1: Segitunya. Ya, tadi saya baru selesai mengajar ini. Ya. Saya tanya arti agama tidak tahu. Arti ibadah tidak tahu. Setelah saya paparkan tentang agama, baru mereka bilang, oh, berarti kalau kami hidup tidak bersosial, hidup kacau, ya, berarti kami tidak beragama. Ya iya, karena tadi topiknya hampir mirip.
0: Ya.
1: Ya. Saya mata pelajaran adanya bagaimana kita menghidupi nilai-nilai.
0: Iya.
1: Kristiani, nilai-nilai sosial
0: iya.
1: di dalam kehidupan orang percaya.
0: Orang percaya.
1: Dilihat dari meneladani kehidupan Yesus. Seperti itu. Kan meneladani berarti mengambil contoh. Seperti itu.
0: Berarti memang udah betul-betul hilang ya?
1: Hilang sama sekali.
0: Jadi mereka berpikir kalau memang melakukan hal buruk itu memang tidak
1: jadi masalah.
0: Tidak jadi masalah.
1: Iya. Mereka mau hancurkan, apakah melawan, tidak jadi masalah. Tapi saya bersyukur waktu mereka menolak makan, saya bilang tidak apa-apa, demo, tapi ingat, Bapak sudah ajarkan tidak boleh merusak, tidak boleh bikin kacau, tidak boleh memukul, dan mereka akui setelah mereka selesai demo, mereka bilang, Bapak kami demo, tapi kami ingat, Bapak ajar kami. Betul-betul Tuhan bekerja, dan akhirnya ternyata nilai ibadah ini paling penting. Ya. Sehingga yang mengubah seseorang itu adalah nilai ibadah. Nilai ibadah. Sama dengan di lembaga, 15 tahun saya melayani di lembaga, membina anak-anak yang ada di lembaga lapas kelas 2 Wamena. Dan banyak orang yang mengalami perubahan. Mereka bilang, Bapak kami bersyukur Bapak datang bina kami. Kami banyak berubah, kami dari narkoba, bahkan masih di dalam, masih masuk narkoba. Tapi setelah kami dan menghidupi nilai-nilai ibadah, kami sudah tidak lagi narkoba, kami sudah tidak lagi merokok, kami sudah tidak lagi makan pinang, kami sudah tidak lagi pokoknya mabuk, tapi kami fokus bagaimana mempersiapkan diri kalau Tuhan jemput kami. Seperti itu.
0: Wow, sampai segitunya, segitunya ya Bapak Pendeta ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada contoh sehari-hari Bapak Pendeta?
1: Ya contohlah, kita masuk gereja, ibadah, setelah itu pulang kita mencuri, kita berbohong, kita maki orang, itu nilai ibadah tidak ada.
0: Iya, jadi di sini ini masih pertama kali loh Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Iya, ini umum ya, setiap agama juga mengajarkan kita bahwa kita harus melakukan yang baik dalam kehidupan kita supaya kita masuk surga.
1: Iya.
0: Iya. Dan ini memang sudah, menurut mereka sudah jadi hal biasa. Sudah jadi hal biasa dalam kehidupan mereka. Oh ini sudah biasa kok saya dengar. Itu tidak betul atau itu tidak begini, begitu. Jadi banyak sekali spekulasi pendapat dari orang-orang bahwa memang yang penting saya beribadah, melakukan hal yang memang tidak sesuai dengan yang kita sesuai dengan ajaran agama pun, itu udah biasa aja.
1: Iya, gitu. Betul.
0: Jadi makanya kami datang ke sini, hadir di acara Indonesia ISMI ini menghadirkan Bapak Pendeta tentang menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Ya, boleh disampaikan juga untuk masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, terlebih khusus yang mendengarkan tentang perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, yang berhubungan dengan ibadah. Silakan.
1: Perilaku sosial yang berhubungan dengan agama, kadangkala banyak orang ini perilaku yang buruk ya. Kadang bawa nama Tuhan. Nah, itu sudah agama itu. Saya pernah punya pengalaman di sini. Pertama kali saya datang, ada seorang bapak, "Bapak tolong saya tidak makan, saya bantu, ini bisa bayar sekian ini kayak emas ini," padahal dia tipu. Ya, seperti tapi dia membawa nama Tuhan.
0: Nama Tuhan.
1: Seperti itu. Dia tidak menyadari bahwa dia ini adalah perusak kehidupan masyarakat, kehidupan sosial, akhirnya susah untuk dipercaya. Ya contoh kecil juga, kehidupan sosial tidak terbangun baik di tengah-tengah masyarakat. Misalkan kita ke kios, kita katakan, "Ibu, mama, bisa saya hutang kopi gula kah? Nanti sebentar saya bayar." Tunggu sebentar tidak datang, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Itu yang saya alami. Bahkan bukan hanya masyarakat biasa, ada seorang hamba Tuhan juga model seperti itu. Ya ini rusak sebenarnya nilai ibadahnya. Kok seorang hamba Tuhan tapi kok bohong, kok tipu. Dan mereka menganggap bahwa berbohong itu adalah hal yang biasa.
0: Bagaimana kita percaya sama hal-hal seperti itu lagi nih Bapak Pendeta? Jadi nilai sosial ini sudah mulai berkurang karena kita juga tidak bisa percaya sama orang lain lagi.
1: Betul. Jadi bagaimana supaya bisa dipercaya? Bangunlah kepercayaan dari diri sendiri menjadi orang yang bisa dipercaya. Dari hal kecil ya. Jadi dari hal kecil misalkan barang kita. Saya punya barang ini, saya titip. Yo, kalau titip dijaga, jangan dikasih orang seperti itu. Ya kita jaga. Contoh kecil di kota ini ada tugu salib, bukan kita coret-coret. Ya itu merusak. Sampah ada, saya perhatikan orang dari mobil dia buang sampah di jalan. Ini sebenarnya contoh kehidupan sosialnya ini nilainya tidak ada. Orang untuk buang sampah di saluran, saya lihat banyak, bukan hanya masyarakat asli, tapi saya melihat banyak masyarakat pendatang juga nilai kehidupan sosialnya hilang, moralnya sudah mulai mati. Nah saatnya kita bangkitkan dulu. Juga saya punya pengalaman mengalami kematian, tidak dihidupkan ya, kematian kehidupan bersosial. Yang ada kebencian, yang ada ketidaksukaan. Tapi di saat belajar tentang ilmu ibadah, belajar apa itu ibadah, ibadah itu ketaatan, ibadah itu siapa yang kita sembah, ibadah itu bagaimana kita menjadi menjadi hamba. Ya, ya hamba itu kita anak raja tapi hati hamba.
0: Oke.
1: Ya bukan anak raja hati raja.
0: Hati raja.
1: Atau anak hamba hati raja. Kalau hati raja kan mau orang disuruh dia tidak mau merendahkan diri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Ini nilai hilang, nilai ibadah kita datang beribadah. Kalau hanya ada kebencian.
0: Baik. Satu hal ini yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah ini benar ini ya Bapak Pendeta ya? Ada orang tabrakan.
1: Iya.
0: Tiba begini tidak ada yang tolong malah divideokan.
1: Betul, sering saya lihat atau selain di video kan orang nonton.
0: Ya, nonton.
1: Beberapa hari lalu saya di pasar rumah ya.
0: Iya.
1: Saya lihat ada orang mabuk ini, diambil batu, dia pukul yang satu. Jadi jatuh, pingsan ya. Jatuh, dipukul dan orang nonton.
0: Iya.
1: Nilai ini hilang sebenarnya. Baru ya, orang betul. Mengalami kecelakaan seharusnya dia ditolong. Ini direkam dan diupload. Ini sebenarnya pelanggaran. Nah, saya berapa kali saya buktikan di sini saya tolong orang. Masyarakat ini berkelahi, sudah berdarah mandi darah, saya turun dari motor, saya matikan motor, saya bilang kenapa? Saya langsung bilang dalam nama Yesus berhenti, jangan pukul. Ah, dia tidak bayar denda, maka saya pukul. Saya bilang tidak boleh, Tuhan marah. Ada berapa hal? Banyak saya coba lerai, yang lain nonton saja peluk ya, dada. Saya bilang nonton. Nilainya hilang.
0: Ya karena memang itu sudah biasa kita lihat dan itu sudah menjadi kebiasaan ataupun ya. Perilaku orang-orang di sekeliling kita.
1: Itu bisa jadi kebiasaan karena tidak dilatih. Okay. Yang kedua masalah mungkin dia takut terbentur dengan adat istiadat. Artinya ya. Begini, saya tolong Tanti, habis saya tolong harus bayar di saya. Nah, ini banyak orang atau disalahkan.
0: Oh, itu harus dihilangkan ya?
1: Iya, harus dihilangkan. Adat istiadat, budaya-budaya, kebiasaan yang buruk harus dihilangkan. Pasti itu sesuatu yang buruk bertentangan dengan nilai ibadah. Itu sendiri.
0: Betul.
1: Seperti itu. Itu harus dihilangkan. Ya contoh ya, orang bikin salah, harus denda atau harus perang, menghilangkan nyawa orang, membakar rumah orang. Kan itu nilai ya, ibadah sebenarnya nilai ibadah. Hilang. Seperti itu. Ada budaya-budaya yang harus kita kembangkan. Seperti bakar batu itu saya senang. Ya, kebersamaannya dapat.
0: Ya, betul. Ya,
1: apa, sosialnya dapat.
0: Gotong royongnya,
1: kerjasamanya dapat. Makannya, dagingnya juga dapat.
0: Ya,
1: apalagi yang bawa ke yang utuh-utuh besar.
0: Ya, betul. Ya, tentang ternyata menghidupkan kehidupan sosial dalam ajaran agama ini memang susah ya Bapak Pendeta ya.
1: Iya, sebenarnya susah-susah gampang. Kalau susah, saya rasa gampang. Tapi kalau kita rasa gampang, susah juga. Karena ya. Itu kita melawan dengan diri kita. Nah, di ajaran pendidikan umum dikatakan manusia terdiri dari tiga bagian.
0: Ya.
1: Tubuh, jiwa, roh.
0: Okay.
1: Tapi kalau di Alkitab terbalik. Manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh. Nah, perhatikan di antara tubuh dan roh itu ada jiwa. Kalau kita berbicara jiwa, seseorang itu menyangkut keinginan, kemauan, kehendak.
0: Ya.
1: Jadi jiwa inilah yang menentukan kita mau hidup dengan cara daging kita, ya tidak menghidupi moral, tidak menghidupi nilai ibadah, atau kita mengikuti kata roh. Kalau ya. Roh itu kan bicara firman,
0: ya.
1: Firman itu roh. Ya. Maka kalau kita tunduk kepada ajaran ibadah,
0: ya.
1: Ya tubuh lemah kata Alkitab, tapi roh penurut. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita bisa lawan.
0: Tiga ini memang harus sama-sama jalan ya. Bapak
1: jalan itu? Harus seimbang, sepadan. Tidak bisa tubuh saja yang diperhatikan. Tapi kalau kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat kan paling banyak orang apa tubuh yang diperhatikan karena mengandung nilai ya, sosialnya.
0: Betul.
1: Kalau orang lihat saya pakai baju mahal, saya turun dari mobil yang mewah, maka nilai sosial saya lebih dari kalian
0: dari
1: yang
0: kalian.
1: Jalan kaki.
0: Oh iya betul. Ya zaman kan sekarang memang begitu
1: iya,
0: ya.
1: Itu hilang, tapi sebenarnya sama. Kau jalan kaki, kau punya kendaraan, tapi kalau moralmu baik, ya nilai ibadahmu kau hidupi, maka engkau akan menjadi seorang pembangun kota, pembangun bangsa, pembangun gereja, pembangun diri sendiri. Jadi orang lain bisa jadi apa, lihat contoh, kita jadi model bagi orang lain.
0: Role model ya.
1: Iya, sehingga kita hidup di dunia ini harus menggunakan prinsip-prinsip ilahi, menghidupi prinsip ilahi ya. Sehingga kita menjadi seorang ambasadornya Tuhan bagi ya. Kota, bagi keluarga, bagi bangsa. Artinya menjadi seorang ambasador, menjadi seorang utusan yang harus menghidupi nilai-nilai sosial. Yeah. Sehingga Indonesia aman, Indonesia nyaman, Indonesia tentram walaupun kita berbeda agama.
0: Pendeta yeah. ya, ada satu pertanyaan yang pastinya ini juga kita mau nih berubah.
1: Yeah.
0: Ternyata orang di sekeliling kita tidak mau. Bagaimana caranya kita untuk menghadapi mereka?
1: Ya, oke. Perubahan itu bukan dimulai dari orang lain,
0: ya.
1: Tapi dimulai dari diri kita sendiri. Ada statement bilang berkata begini, perubahan bukanlah satu perubahan,
0: okay.
1: sampai benar-benar terjadi perubahan. Artinya begini, jangan kita merasa, jangan perubahan itu bukan perasaan ya,
0: ya.
1: Jangan kita merasa saya sudah berubah, tapi karakter moralnya tidak sesuai. Jadi berarti itu bukan berubah.
0: Berubah.
1: Jadi kita harus menghidupkan nilai-nilai. Berarti nilai adalah sesuatu hal yang harus kita capai, yang sudah kita capai yang berbau positif.
0: Yeah.
1: Dan itu harus kita capai nilai yang benar sesuai nilai ibadah kita sendiri. Sehingga kita menjadi ambasador bagi bangsa
0: wow.
1: ini. Iya tuh. Seperti itu.
0: Kita akan menggali kembali tentang menghidupkan nilai-nilai ibadah dalam perilaku sosial. Masih dengan Bapak Pendeta Bernata Tengkeng ya, yang hadir dengan membahas topik kita, menghidupkan sosial. Oke, Bapak Pendeta boleh dijelaskan ini tentang topik kita ya. Seharusnya nih, tatanan ibadah yang hadir dari setiap agama ya. Untuk perilaku sosial itu seperti apa?
1: Sebenarnya setiap agama kita bukan berfokus kepada tata cara, tapi tata ibadah yang benar itu berpusat pada hati. Artinya begini, hati itulah yang ditata,
0: okay.
1: yang diatur. Ya mungkin kita agama Kristen pun tata cara ibadahnya berbeda, tapi kalau hatinya tidak beres, tidak ditata, maka nilai ibadah itu tidak ada.
0: Tidak ada.
1: Tidak ada nilai, karena ibadah artinya ketaatan. Ibadah itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi penyembahan ketaatan itu berpusat pada hati. Moral akan muncul, nilai-nilai agama yang baik muncul itu berpusat pada hati. Okay. Makanya kan di dalam Alkitab katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi tata yang harus dikelola, ditata ulang ini hati kita yang tidak beres. Hati yang cemburu, hati yang iri, hati yang jahat.
0: Yeah.
1: Kita lihat orang punya barang bagus, kita curi, kita rusak, itu iri. Itu hati yang harus dirubah,
0: yeah.
1: ditata. Seperti itu. Jadi selama kita bernafas, kita hidup, punya kesempatanlah untuk kita menghidupi nilai-nilai itu. Saya dulu juga orang yang tidak mampu menghidupi nilai. Tapi yeah. di saat saya mengambil satu komitmen dalam pribadi saya, maka puji Tuhan, kita bisa kok seperti itu. Seperti kita bisa itu. Berdampingan, walaupun dengan agama yang lain berbeda. Bisa seperti iya. itu.
0: Dari setiap tatanan ini, kita kan sudah beraktivitas ataupun kita sudah melihat dari setiap daerah ke daerah yang lain, memang kehidupan sosialnya beda ya, Bapak Pendeta?
1: Iya, beda. Karena pasti ada budayanya beda. Iya. Gaya hidup, karena budaya itu bisa mempengaruhi budaya apa gaya hidup.
0: Ya.
1: Tapi waktu kita beribadah dengan benar, maka kebenaran itu akan mampu mempengaruhi, lebih kuat mempengaruhi gaya hidup kita.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya, terlebih khusus untuk Provinsi Papua Pegunungan di Lembah Balim, di Jayawijaya dulu. Sebenarnya dalam kehidupan kita bersosial itu seperti apa sih yang harus supaya bisa menyatu dengan masyarakat?
1: Ya. Supaya kita bisa menyatu dengan masyarakat, yang harus kita lakukan, kita anggap kita semua sama di okay. mata Tuhan. Tidak boleh ada perbedaan.
0: Yeah.
1: Yang kedua, hilangkan rasa iri. Oh ini yang dipentingkan, ini tidak. Tapi hidup itu adalah perjuangan. Kalau Tuhan buka jalan, tidak mungkin Tuhan tutup jalan. Tidak ada manusia yang bisa tutup jalan.
0: Yeah.
1: Jadi kita tidak boleh iri. Misalkan, Tanti bisa, loh, Tanti kok bisa jadi PNS, saya tidak. Oh tidak boleh. Kok saya, seharusnya saya yang lebih tua. Nah, itu iri hati
0: iri
1: dan
0: hati.
1: Itu merusak moral.
0: Ya.
1: Dan nilai ibadah tidak ada. Maka tatalah, aturlah. Ya kata tatakan aturlah
0: ya.
1: Hati kita
0: ya.
1: Hati yang benar melahirkan kehidupan yang benar.
0: Amin.
1: Tapi hati yang jahat melahirkan hidup yang gaya hidup yang jahat. Seperti itu.
0: Oke, kita masuk di closing statement ini Bapak Pendeta.
1: Oke.
0: Tentang topik kita, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Silakan.
1: Oke, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Saya teringat dengan satu kitab, dalam kitab Yakobus berkata, iman dan perbuatan.
0: Ya.
1: Artinya kita percaya, kita beriman kepada Tuhan kita yang kita sembah masing-masing. Tapi kalau bertentangan dengan perbuatan kita yang jahat, maka itu hanya sekedar percaya saja kita punya Tuhan. Itu berarti standar kita seperti setan. Kenapa? Yakobus bilang, setan juga percaya Yesus Tuhan. Tapi dia perbuatannya jahat.
0: Jahat, iya.
1: Nah, kalau kita cuma standar menjadi orang Kristen percaya, karakter kita jahat, maka kita standarnya setan. Ini memang agak keras, tapi itu Alkitab catat.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita mau memiliki karakter, nilai sosial yang baik, mari. Bukan hanya percaya adanya Tuhan, tapi hidupi nilai-nilai ibadah. Maka kota ini, kita yang ada di Wamena, maka kota ini akan menjadi kota yang aman, kota yang dani, damai, aman, indah, tentram. Orang keluar malam tidak takut. Seperti itu.
0: Iya. Untuk anak-anak muda zaman sekarang, Bapak Pendeta?
1: Anak-anak muda, jaga pergaulanmu. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengubah engkau, Tuhan akan memakai engkau menjadi generasi yang akan meneruskan tongkat, estafet daripada pelayanan ataupun kehidupan sosial yang bermoral. Seperti itu.
0: Orang tua, Bapak Pendeta.
1: Ya, orang tua. Bagi orang tua, Alkitab berkata, didiklah anakmu dengan benar. Jadilah engkau menjadi contoh teladan bagi anak-anakmu. Karena anak lebih cepat dia melihat apa yang kau buat, orang tua buat. Bukan mendengar apa yang orang tua omelin. Tidak, dia akan lihat gaya hidupmu, anak ikut. Seperti itu. Kalau kau mabuk, anak cepat sekali tanpa suruh dia akan mabuk.
0: Yeah.
1: Walaupun kau bilang kau tidak boleh mabuk, kau masih SMA, tidak, dia lihat gaya hidupmu. Artinya jadi orang tua, jadi teladan, jadi contoh, jadi model. Seperti itu.
0: Sehingga perilaku tentang kehidupan sosial dalam ibadah akan terjadi,
1: iya.
0: Bapak Pendeta ya. Ada closing statement terakhir, Bapak Pendeta?
1: Yang terakhir untuk gereja-gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk masjid-masjid pura dan tempat ibadah yang lain, toko-toko agama, agama apapun, ajarlah yang benar, ajarlah yang baik kepada umat, maka melahirkan umat yang benar, melahirkan umat yang baik, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang baik dan bangsa yang takut akan Tuhan. Mungkin
0: amin.
1: Seperti itu.
0: Amin. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta.
1: Oke, terima kasih juga.
0: Hari ini tentang topik kita, menghidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial. Kita sudah tahu ya, kita sudah tahu bersama apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menghidupkan nilai ibadah kita dalam perilaku sosial. Dan satu hal yang kami sampaikan ya dengan topik kita kali ini, di mana langit dijunjung, di situ bagaimana ya Bapak Pendeta?
1: Bumi berpijak.
0: Bumi diinjak. Di mana langit dijunjung, di situ bumi diinjak. Dan kita berharap dengan kita

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Oke, teman Pro 2, dan tentunya kita sudah ikuti tadi ya teman Pro 2 ngobrol pagi tentang modernisasi keagamaan, dan tadi sudah kita dengarkan ya dengan topik menghidupkan ibadah dalam perilaku sosial yang dibawakan oleh Mbak Tanti ya, dengan pendeta Bernata Tengking yang sudah kita dengarkan tadi teman Pro 2. Dan sudah pukul 9 ya, lebih 1 menit masih menemani teman Pro 2 di pagi ini, di selamat paginya Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau berbagi cerita kamu di pagi hari ini, atau mau request lagu menemani suasana pagi kamu, silakan ya teman Pro 2. Dan tentunya buat para pendukung atau fans Jerman ya, harus berbesar hati ya teman Pro 2, karena Jerman harus kalah ya teman Pro 2 melawan Paraguay, tentunya di penalti ya teman Pro 2. Jadi Paraguay unggul dan Jerman harus stop ya teman Pro 2. Waduh, ya mau bagaimana lagi ya teman Pro 2, yang namanya pertandingan pasti ada yang kalah dan ada yang menang ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, dan tentunya 3 tim ya yang sudah bermain ya di 32 besar Piala Dunia teman Pro 2. Afrika Selatan dan juga Kanada dimenangkan oleh Kanada, terus Brasil dan Jepang, Brasil menang 2-1,